Fatality. Fama tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tawau.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Inilah Zon Anda.
1: Syoknya.
2: Syok.
3: Ujung minggu.
0: Syoknya. Ujung minggu.
4: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
5: Radio, pilihan Anda.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Zana Lama suka berpantun bersama Tawau FM. Pantun Ahad syoknya hujung minggu. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad syoknya hujung minggu.
4: Ya, jangan lupa untuk beli pantun daripada Wafa, iaitu pergi ke Tawau membeli keropok singgah sebentar di tepi kota. Tawau FM sentiasa jadi pilihan elok. Kuih kegemaran apa pilihan anda? Kalau pagi-pagi sarapan kan, mesti cari kuih ni gitu kan. Petang-petang pun, minum petang pun mesti cari kuih ni. Kuih kegemaran anda lah. Jadi anda boleh respon Pantun Ahad menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Apa yang telah pun Mufa muat naik sebentar tadi. Dan waktu sekarang sudah pun 8.24 minit pagi, melangkah di jam yang ketiga. Sedar tak sedar di jam ketiga sudah kita menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang pertama Wafa temani anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti ya. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudah pun menyapa menerusi WhatsApp. Kita ada Abang Timbul dari Pasar Minggu Bandar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Abang Timbul. Salam hujung minggu semua rakan-rakan Tau FM dan buat DJ Wafa, selamat bertugas. Jadi kepada anda mungkin dalam perjalanan kah ke Pasar Minggu Ahad ni kan, Pasar Minggu pagi-pagi ni ialah banyak apa ni, orang kata barang-barang yang murah-murah kan, ataupun bahan-bahan yang macam kerang, senanglah dicari sana murah kan, ataupun cari pokok bunga ke apa kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda dalam perjalanan, dan mungkin tengah cari parking tu pun hati-hati juga, semoga dapat cepatlah parking kereta di situ ya. Dan juga orang kata berbelanja ikut apa ni, kemahuan, jangan berbelanja ikut terlalu ikut kemahuan, jadi berbelanjalah dengan ikut keperluan gitu, jangan sampai kita membazir lah kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, ada juga yang tengah berjalan-jalan di Pasar Minggu pada ketika ini, dan juga kepada peniaga-peniaga kita, semoga laris manis lah untuk hari ini, insyaAllah rezekinya. Okay, dan jangan lupa untuk respon Pantun Ahad menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Sapaan pagi pun nanti Ofa akan bacakan sapaan-sapaan pagi anda. Kita ada Sam Kromox juga, selamat pagi. Selamat pagi guru, tengah si typing, nanti kita baca ucapan si Sam. Okay, baik saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti dari file 1001 8.45 minit pagi nanti. Dan juga tadi kita hiburkan lagu daripada Kuasa 2 kita bersama-sama dengan XG dengan lagu Hauling dan juga Is This Love ya. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Mahalini, ini dia Percuma. Terus bersama kami di shownya hujung minggu.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyuruh semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this disputes, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Santai-santai, buddy, hujung minggu.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM ba.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Rimau Malaya bersama-sama dengan Bunga dan juga Kucai Mars dengan lagu Scores of Tigers. Jadi seluruh warga Tawau bersama-sama kita berikan sokongan buat Harimau Malaya dalam saingan FIFA ASEAN Cup yang akan berlangsung perlawanan di antara Indonesia dan juga Malaysia pada 28 September 2026 pada hari Isnin. Bermula sepak mula adalah pukul 8.30 minit malam. Dan untuk 1 Oktober pula, hari Khamis ini, Malaysia akan bertembung dengan Singapura bermula pukul 8.30 minit malam juga. Dan anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus ataupun RTM Click. Debaran perlawanan menanti anda. Tontonan Harimau Malaya beraksi di RTM Click betul-betul percuma. Jadi berjuang dengan penuh semangat, kekalkan fokus dan berikan yang terbaik di atas padang. Setiap jaringan, setiap usaha dan juga setiap detik perjuangan menjadi kebanggaan buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi ayo Harimau Malaya, kita tunjukkan tanda sokong kita kepada Harimau Malaya Malaysia. Boleh. Ya, ada boleh tonton secara percuma ya, menerusi Sukan Plus ataupun RTM Click untuk FIFA ASEAN Cup 2026, dua perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok 28 September dan juga hari Khamis 1 Oktober 2026. Waktu sekarang sudah pun 9.21 minit pagi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp kami. Kita ada rakan kita Mokhtar Andong. Ada pantun ya, dia beli pantun kita ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi pada DJ Wafa. Waalaikumsalam. Ini dari Pakcik Mokhtar Andong, jawapan pantunnya katanya. Pantun yang indah dari DJ Wafa. Setiap hari Ahad akan ke udara. Setiap semua kuih muih pilihan saya. Tau FM pilihan yang terindah. Pilihan saya serta pilihan anda. Gitu. Selamat hari Minggu bilangnya. Katanya semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk dibeli pantunnya ya. Pakcik Andong, Mokhtar Andong. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa rakan kita Anis di Kunak. Assalamualaikum. Anis menyapa sambil tersenyum. Hai DJ Jelita. Jelita gitu. Waalaikumsalam. Rakan kita Anis di Kunak ya. Abang Kadir menggoreng bihun. Anis hadir mahu. Kenapa pula sebelum kerja. Sekali lagi. Abang Kadir menggoreng bihun. Anis hadir mahu berpantun. Oh gitu ya. Okey. Pantun daripada rakan kita Anis di Kunak. Burung puyuh di atas dahan, salam rindu dari kejauhan. Beli kelapa di kedai nyonya, pantun DJ Wafa ini jawabnya. Okey. Ramai anak-anak berlari-lari di atas titi. Kuih muih banyak yang digemari, kek batik pasti pilihan hati. Darudara Anis ni ku nak kek batik ya. Pilihan hati. Tadi rakan kita ada yang bolu kan? Ada yang memang semua kuih dia suka. Macam rakan kita tadi, Mokhtar Andong kan? Kalau Anis pula, kek batik pasti pilihan hati. Daun selasih sudah pun layu. Terima kasih DJ. Thank you love. Gitu. Terima kasih juga love juga warakan kita Anis di Kunak untuk pantunnya. Kita ada juga lagi Mami Jun menyapa kita. Sabtu tugas DJ. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam syuknya hujung minggu kepada semua katanya. Okey DJ, sabtu tugas. Lantai FM mantabah. Pilihan saya Tau FM terbaik selalu. I love Tau FM. DJ lokasi di tempat Kenduri Arwah. Maaf DJ, tak ada pantun minggu ke ni. Tak apa. Yang penting menyapa kita. Terima kasih Mami Jun. Yang penting ada orang kata apa ni, masih dalam ingatan ni gitu ya. Terima kasih rakan kita Mami Jun. Semoga dipermudahkan semuanya lah, insyaAllah ya. Okey, jadi terus hantarkan pantun-pantun anda. Belilah pantun Wafa. Anda boleh komen di ruangan komen WhatsApp kami, di Facebook kami, di Ciapan yang telah pun Wafa buat naik. Menerusi Facebook Tau FM Stesen pilihan anda ataupun menerusi WhatsApp 0194903838. Wafa menantikan belian ataupun pantun anda. Berpantunlah kita pada pagi Ahad ini. Okey. Lagi hiburan bersama-sama dengan M. Nasir. Ini dia Tanya Sama Itu Hut-Hut. Terus bersama kami di Tau FM. Show-nya hujung minggu.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Tiga fakta menarik.
1: Tentang menanam lada padi, berikut adalah tiga maklumat menarik. 1. Lada padi adalah sejenis tanaman rambat yang memiliki buah berwarna merah ketika masak. Buah ini mengandung biji lada yang digunakan sebagai bumbu masakan dan rempah-rempah. Lada padi memiliki rasa yang pedas dan aroma yang khas. 2. Menanam lada padi memerlukan kondisi iklim tropika atau subtropika yang panas dan lembap.

0: 3. Lada padi dapat ditanam baik di kebun atau dalam pot. Biasanya, bibit lada padi ditanam terlebih dahulu dalam pot atau kawasan kecil sebelum dipindahkan ke tanah yang lebih luas. Proses penanaman melibatkan pemangkasan dan penjagaan agar tanaman dapat merambat dengan baik. Jika kamu tertarik menanam lada padi, pastikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keperluan tanaman ini dan cara merawatnya agar dapat meraih hasil yang optimum.
1: Ya, itu dia tips menanam lada padi. Jadi ini juga Fuad kongsikan kepada anda. Mungkin ada rumah-rumah kita yang ada balkoni rumah kan. Sebenarnya balkoni rumah pun boleh dijadikan kebun kecil walaupun ruangnya terhad. Jadi antara pilihan utama tanaman yang cepat matang yang Wafa kongsikan adalah kangkung yang boleh orang kata sangat mudah ditanam dalam pasu ataupun sistem hidroponik dan juga boleh dituai beberapa kali dari 20 hari ke 25 hari. Dan untuk bayam pula 25 hari hingga 30 hari boleh dituai secara potong dan akan tumbuh semula dalam pasu kecil. Dan itu ada sawi juga 30 hari hingga 35 hari sesuai untuk polybag ataupun polybag ataupun hidroponik asalkan mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Jadi kenapa dia sesuai untuk di balkoni kan? Keperluan ruang minimum, tanaman yang tidak memerlukan ruang akar yang besar, cukup sekadar dalam pasu ataupun bekas kecil saja, dan juga kitaran tuaian pantas membolehkan hasil dituai dengan lebih kerap dalam tempoh kurang dari sebulan. Dan juga penjagaannya pun mudah, sangat praktikal untuk aktiviti pertanian bandar berskala kecil dan juga efisien. Ada boleh gunakan, mana tahulah kan. Ada yang orang kata, tiba-tiba macam mau menanam lah, ada kebun-kebun kecil, suka ada kebun-kebun kecil kan, di balkoni rumah ataupun di luar rumah kan. Gunakan pasu ataupun bekas yang ringan, pastikan ada lubang saliran yang baik untuk, dan juga pilih tanaman yang mendapat cahaya matahari secukupnya. Jadi balkoni kecil tetapi hasilnya boleh besar, dan juga kita boleh, yang penting, paling penting, boleh jimat belanja dapur rumah pun nampak lebih hijau kan. Jadi kalau masak, alamak tak ada pula ini, terus pergi cabut, terus pergi petik sejak kan, senang lah kan, kan? Jadi balkon yang kecil juga boleh dimanfaatkan sebagai kebun mini di rumah. Tips-tips untuk suri-suri rumah kita lah. Selain mencantikkan ruang, boleh juga membantu menyediakan bahan masakan yang segar. Jadi buat sedikit demi sedikit, tak perlulah balkon ini besar pun untuk mula berkebun. Yang penting rajin, kreatif dan juga konsisten. Okay? Jadi semoga bermanfaat lah buat para-para ibu kita, kakak-kakak kita kan. Mana tahu mula ujung minggu macam bosan-bosan kan. Boleh cuba untuk orang kata berkebun kecil-kecil kan. Kadang-kadang ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dulu macam-macam. Di keliling rumah tu ada limau, ada pokok limau, ada pokok lada. Kalau mau makan tinggal petik sejak kan. Senang kan. Jadi mungkin ada yang orang kata berminat untuk memulakan kebun-kebun kecil di balkoni pun boleh juga. Ada bertanah kami, Wafa. Kami ni tinggal rumah pangsa contoh, balkoni pun boleh juga jadi taman, jadi kebun kecil kita. Yang penting sekarang ni kreatif gitu ya. Okey, waktu sekarang sudah 9.42 minit pagi. Kita ada lagi respon daripada kawan-kawan kita menerusi WhatsApp Taifab. Kita ada Kak Siti. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Siti. Kak Siti Saleha kita. Salam syoknya hujung minggu buat pendengar semua. Walau jarang merespon tapi tetap ada mendengarkan Taifab setiap hari. Terima kasih banyak Kak Siti ke. Sorong papan, tarik papan, siap-siap bagi jawapan. Okey, untuk pantun kita, pantun Ahad kita, silakan. Taifab pilihan saya, sentiasa didengar, tiada pilihan. Bermacam-macam kuih yang ada, kuih kontok-kontok pisang jadi kegemaran. Jalan-jalan di atas titi, Wafa buat Wafa selamat berkonti. Terima kasih Kak Siti Saleha. Itulah pantun yang dibeli ya. Pantun yang dibeli oleh rakan kita Kak Siti Saleha. Terima kasih untuk responnya. Kita ada juga Aiman di Taman Ria 6. Sapaan pagi yang daripada rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Salam ke DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Salam hujung minggu. Dan saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Ingin mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar TFM dan ucapan selamat berhujung minggu. Terima kasih Kak DJ Wafa. Terima kasih juga rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Suri. Sehat ke tu? Salam hujung minggu. Syoknya hujung minggu. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapaan daripada rakan-rakan kita. Okay, kita ada lagi masa lebih kurang 15 minit untuk kita bersama-sama menerusi syoknya hujung minggu, di mana di jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu playlist pendengar, 10 lagu terbaik yang telah pun disusun atur oleh rakan kita. Nantikan siapakah yang akan terpilih, kita akan berhibur di jam yang terakhir nanti menerusi syoknya hujung minggu di segmen yang pertama ini. Lagi hiburan bersama-sama dengan Pedro Capo, Alicia Keys dan juga Y Farukoh. Ini dia Kalma, terus bersama kami di syoknya hujung minggu. Let her march again.

0: What you gonna do with that dessert?
1: Shotnya, hujung minggu.

0: FM.
1: Mak aku RM5 sah.
2: RM5. Saya tak duit. Duit ni tak esok.
3: Ha? Duit untuk esok? Duit esok-esok lah.
1: Apa kau cakap? Duit esok? Kisah apa aku?
4: Buli ialah perbuatan yang menyakitkan hati, perasaan atau tubuh orang lain secara sengaja dan berulang kali, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau media sosial. Akta buli telah berkuat kuasa. Hukuman berat menanti pesalah. Jangan takut, jangan gentar, hentikan buli.
5: Pesanan ini dibawakan daripada saya, Wirma Susanti binti Matan Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Kelabakan dan Tawau FM, stesen pilihan anda.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM Station pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.53 minit pagi. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan dan juga berpantun bersama-sama dengan saya, Wafa, melalui WhatsApp dan juga Facebook tu FM Station pilihan anda. Dan nampak yang kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu tu segmen yang pertama ini. Di mana di jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu playlist pendengar kita, 10 lagu yang telah pun disusun atur oleh rakan kita Kasman Labista. Jadi nantikan di jam yang terakhir nanti. Dan kepada semua pendengar Tau FM Station pilihan anda, sampai di sini saja dulu untuk segmen kita untuk edisi yang pertama ini, untuk pagi hujung minggu ini. Jadi terima kasih telah terus bersama dengan Tau FM dan berkongsi cerita, pandangan dan gelak tawa bersama dengan kami di Tau FM Station pilihan anda. Apapun aktiviti anda hari ini, nikmati hujung minggu dengan santai, menjaga kesihatan dan juga luangkan masa bersama insan tersayang. Dan jangan lupa juga untuk semak keadaan jerbu dan juga bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU sebelum melakukan aktiviti di luar. Okay? Teruskan bersama dengan Tau FM, bersama dengan rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan DJ kita, iaitu DJ Tamrin dan juga DJ Kayum, sehingga pukul 7 malam nanti. Temani anda di mana saja anda berada. Selamat berhujung minggu, jaga diri, dan kita akan jumpa lagi di segmen yang seterusnya di waktu yang lain dan hari yang lain. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Wafa undur diri dulu. Syoknya hujung minggu, Tau FM pilihan anda.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM, pilih

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ui.
2: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
3: Kau marah, Zah?
2: Ya.
3: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
2: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan.
3: Yeah.
2: Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
3: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
2: Ya.
3: Bebal lah.
2: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
3: Macam perlu pula dimarah,
2: ya,
3: kan?
2: Ya, betul. So, dia buat ini, Ba, salah tu kan?
3: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
2: Ya, jadi kan marah lah, kan?
3: Marah lah kau.
2: Tapi boleh kan, ya?
3: Ya, macam mana tu, Mr. B?
2: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
4: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
2: Aku jaga.
3: Hati-hati, awas bilangnya.
4: Macam Naruto kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi, boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
3: Betul.
4: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
2: masuk ke rumah.
4: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah

0: orang yang kita hormat. Kadang-kadang kita nak marah.
1: Betul.
0: Ya. Kan tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah tu perlakuan itu. Betul. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia tapi untuk menegur perbuatannya itu.
1: Betul. Nah,
0: maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahan hanya tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur, macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah, bila kamu dapat menguasai marah kamu maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Macam terlalu panjang kan?
2: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
3: Okay, next.
4: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: pilihan anda.
1: Back to back 10 playlist terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.

0: batalah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Terbaik untuk playlist Rindu.

0: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawa FM. Ikhlas dari saya.
1: Malaysia Go! Zon 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Ha? Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.

0: Ah, weh, for suka.
1: Maga kau cok.
0: Eh, usapa ni radio na atau FM ni? Hmm, maga lo ding kali ngai.
1: Iya kah?
0: Ya, cedolet doleng. Na megaton na fadaki.
1: Oh,
0: oh yeah yeah. Untuk ni eh, si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna, siaga.
0: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Mila tu kak engkau ingat eh. Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, palik.

Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di TARFM Sesen dan pilihan anda. Dan kalau tadi saya dengan belakang saya DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sekitar pukul 3 petang saya Tamin Jamil. Oh, pukul 2 petang sebenarnya. Saya Tamin Jamil akan terus menemani anda mesti syoknya hujung minggu edisi Ahad kita 27 September 2026 ya. 27 September 2006 bersama 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini. Dan 3 jam saya akan menemani saudara, pastinya akan berkongsi berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar.

Terbahasan untuk menjadi orang yang berjaya hari ini, saudara. Kita perlu bermula hari ini, bermula daripada sekarang, dan cubalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Jawa FM, stay safe dan anda.

Okey, lagi biru lagu persembahan daripada Amin Masji. Terus menghiburkan berbual-bual kita pagi ni. Selamat pagi untuk hari yang baru bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan terima kasih kerana anda terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda sejak pukul 6 pagi tadi. Dan menyentuh dengan tabung pendidikan dari Negeri Sabah ataupun TPNS, di mana setara dalam tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, sebanyak 11,383 pelajar sebenarnya dari seluruh Sabah menerima manfaat menerusi bantuan TPNS berjumlah 15.89 juta. Dan Ketua Menteri berkata, Datuk Seri Haji Nor berkata berhubungan TPNS ini sebenarnya bertemakan peluang tajaan untuk semua itu terbukti menjadi satu instrumen penting dalam memperluas lagi akses sekali bantuan dan pendidikan kepada rakyat khususnya di Negeri Sabah. Dan ini adalah tanggungjawab besar kerajaan Negeri Sabah dalam membangunkan modal insan khususnya di Sabah. Dan ini merupakan satu berita baiklah kepada pelajar-pelajar kita, dan kemudahan sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita untuk meningkatkan lagi tahap pendidikan khususnya rakyat di Negeri Sabah. Baik, terus setia bersama kami dan berhibur dengan lagu Shiro Owen, Memori Tercipta.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Syoknya, hujung.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Semoga anda timbul lagu bersama anda daripada Dayang Kuintan Musi Zon Kusada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi dan seperti biasa bersama dengan Kak Rogers Musi Formula Kak Rogers pagi.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Rogers yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa nangis-nangis ni?
3: Kakak, cuba tengok muka aku. Apa yang berbeza?
2: Sekejap. Macam ada something lah.
3: Apa-apa-apa.
2: Dekat hidung tu. Ya Allah, besarnya. Mau tengok dekat-dekat baru nampak jeruat batu bulat ni, Ba.
3: Itulah. Aku tersiksa.
2: Kenapa lagi tersiksa jiwamu? Gara-gara jeruat batu ni.
3: Sakit. Siapa bilang perempuan saja yang hilang kecantikan kalau jerawat batu?
2: Lelaki
3: juga hilang kekacauan.
2: Ada dia punya petua untuk kasih hilang ni.
3: Nah, itu yang aku tunggu.
2: Iya, caranya kita ambil beras? Kita tumbuk. Iya, beras. Kita tumbuk sampai halus, baru kita campur sikit air. Lepas tu kita letak di jerawat batu tu. Kalau mau senang sebelum tidur tu, kita letaklah. Kalau boleh 3 kali seminggu, insyaallah jerawat batu pun akan hilang. Senang kan?
3: Ada beras. Guna di rumah. Beras di rumah Kak Gojes pun ada.
2: Janganlah rumah Kak Gojes bulat lah pula.
3: Nanti tak termakan nasi Kak Gojes.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
1: Okey, kalau sudah nak cantik, nak sihat, jangan ke mana-mana tu setiap masa kami Tawau FM, stesen depan anda. Kerana satu-satunya stesen di Malaysia ada rancangan Formula Kak Gojes pagi ini. Okey, terus beribu untuk anda yang menanti lagu Hindi. Jom beribu dengan lagu ini.

Baik, waktu sekarang pukul 11.53 minit pagi suara. Berikut saya sampaikan jadual waktu surat Fardu untuk hari ini. Bagi suara dia di kawasan Lahad Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tunggu bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya

0: Dalam sementara waktu subuh bagi esok setelah tepat pukul 4.46 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Manatawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya solat fardu zuhur ini tepat pukul 12.03 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.12 minit petang, waktu maghrib pukul 6.04 minit petang, waktu isyak pukul 7.13 minit malam, sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.50 minit pagi. Demikian tadi suara waktu untuk surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Saatnya Hujung Minggu bersama Tawau FM.
0: Baik, soalnya Hujung Minggu terus menghiburkan anda bersama dengan Nira Milpan, Janji Kau Ingkari, 11.54 minit pagi. Ingkari, 11.54 minit pagi.

0: الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, pada suatu hari Bilal bin Rabah melihat nur ilahi dan mendengar himbauannya dalam lubuk hatinya yang suci murni, maka ia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahsia dan menyatakan keimanan dan keislamannya. Tidak lama, berita tenang rahsia keislaman Bilal tersebarlah dan beredar ke seluruh kepala tuan-tuannya dari Bani Jum'ah, kepala-kepala yang selama ini ditiup oleh kesombongan dan dikuasai oleh kebongkakan. Maka syaitan-syaitan di muka bumi tampil bermunculan dan bersarang dalam dada Umayyah bin Khalaf yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan marwah dan kehormatan mereka. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa hamba sahaya mereka, orang Habsyah yang hitam itu telah pun masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian tidak mengapa, kata Umayyah dalam hatinya dengan menyimpan geram, dendam dan marah. Matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam dalam Islamnya hamba syuhada itu. Memang bukan sahaja sang surya itu tidak tenggelam dengan Islamnya Bilal, tetapi pada suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, mengenai Bilal, tidak sahaja ia mendapat kedudukan berupa kehormatan bagi agama Islam semata-mata, walaupun Islam memang lebih berhak untuk itu, tetapi juga merupakan kehormatan bagi pri kemanusiaan secara umum. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan seperti mana yang dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dirinya sebagai tamsil, perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan kehambaan dirinya sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asalkan sahaja ia beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh hak-hak dan kewajibannya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

biar sampai jumpa.

专辑 Rock。 Baik, waktu sekarang pukul 12.17 tengah hari. Kita bersama dalam Janji Rock. Dan seterusnya, selepas lagu ini saudara, kita tunaikan 10 playlist pilihan pendengar kita. Baik, bersama dengan kumpulan Search, Bersalah Atau Tidak, memulakan pertemuan kita bersama Janji Rock siap pukul 2 petang ini.

0: Back to Back Guru, playlist terbaik pilihan pendengar Tawau FM bermula.
1: Baik, saya melakukan nama tuan kita 10 playlist pilihan pendengar kita. Selamat dengari untuk Mazlan di Balung Tawau. Okey, ini dia lagu-lagu pilihan Mazlan, Music and Rock untuk hari ini bersama dengan kumpulan Wings. Biarkan berlalu.

Baik, selamat tengah hari untuk Nisha Alisha. Kita salam masyulayan dan tujuh minggu ini. Sedih dan jiruk bersama keluarga Nisha, rakan-rakan berdengar setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terus bersama dengan Tau FM, bertemankan di jam tugas untuk tengah hari ini.

que se bagada de bola com os banda de bla com banda de expedição. Vamos lá agora fisa. Vai as outras ali onde Aiman di taman Vietnam. Kita salam selamat tugas dan selamat hujung minggu. Saya Aiman Tabar 6 katanya ingin mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Tau FM di mana saya berada dengan ucapan selamat berhujung minggu dan terima kasih di hujung tugas. Terima kasih. Baik terus beliau bersama dengan kumpulan Mei Cintaku Sebagai Kasihku. Cintaku Sebagai Kasihku. 12.34 menit tengah hari. Janji Rock.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah sayang?
1: Bereslah kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
2: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
3: Janji Rock di Tawa FM setiap hari. Janji Rock.

case maka ada timbul lagu tadi, lagu bersama Def Jam Si Cinta di Mana. Baik, selamat hari untuk Jeffrey di Taman Apas mana ya. Okey, kata Jeffrey, lagu ini hasilkan kepada Linda dan juga Mary. Dia ucapkan selamat hari dan selamat berhari Minggu. Kemana agaknya hala tujuan anda berdua katanya. Okey, semoga anda tiba lagu-lagu pilihan di Tawar FM, sesen pilihan anda katanya.

Okey, selamat hari untuk Raymond Saleh. Kiranya salam janji rock dan untuk rakan-rakan sekali, untuk Umang, Pak Udin, Makcik Hajar, Tempurung dan Makcik Ia, serta semua adik dan juga rakan-rakan di Tawau FM kita. Terima kasih.

terus bersama dengan Yan Zen. Mesti lagu Insan menantikan berita dari Utama 1 dari Pusat Berita Radio Angkasa Pusat Media.

0: 7. Peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
1: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
2: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
3: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
4: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
2: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichan Teresa Joly 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bank

0: Plenty Rock.
1: Boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: 전지 Rock. 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda sebagai pendengar Tawa FM. Sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
2: Baik, masih bersama pilihan Mazlan bersama dengan Kumpulan Amuk Akar dan Bumi. Bagi kita berkawal 1.19 tengah hari.
1: Tidak sekali

0: Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

dan juga Rock untuk hari ini. Dan jumpa pun sudah pukul 2 petang nanti. Kita bersama dalam hits, carta hits Tower FM bersama dengan rakan-rakan DJ N untuk hari ini. Dari saya akan menyampaikan tapi jangan mengharapkan semoga nanti bulan sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kesusahan, salam keceriaan, kita jumpa lagi. Balai Simadani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Ya.
1: Ahad, anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, syahnya jumpa ke Tuan Fan pilihan anda 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Medani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tuan FM di mana juga anda lain terus Tuan FM sesen pilihan anda menerusi syahnya jumpa minggu edisi hari ini pula untuk edisi Ahad 27 September 2026. Seperti biasa, setiap dua petang anda akan temu bertemankan saya Eliana Miza menemani anda di Syahnya Jumingu dengan lagu-lagu hiburan hits menerusi Carta Hits Tawau FM. Okey, selama sejam kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan hits, lagu-lagu hits yang terbaik, yang terbaru dan terpaling hits menerusi Carta Hits Tawau FM. Okey, kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama juara minggu ini.

Okay, tu dia tadi imbasan dalam carta hits FM minggu lepas. Okay, kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu hits minggu ini. Ada juga lagu yang naik, ada yang turun, ada yang kekal juga kedudukannya untuk minggu ini ya. Okay, kita teruskan hiburan tanpa membuang masa lagi. Kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga ke-10, kita ada lagu terbaru daripada Afiq Syazwan dengan lagunya Kepuk Kepuk, yang merupakan juga lagu pencalonan baru minggu ini. Satu minggu dalam carta di tangga yang ke-10. Dan di tangga yang ke-9, kita ada lagu daripada Stacey, Mama. Dua minggu dalam carta minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini naik di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, kita ada lagu daripada Syamel dengan lagunya Pertama. Tiga minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-9, minggu ini naik di tangga yang ke-8. Baik, kita teruskan hiburan dengan tiga buah lagu ini. Layan terus carta hits Tau FM.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.

Ya, masih lagi anda bersama menerusi carta Hit Star FM minggu yang ke-29 untuk minggu ini, hari ini ya. Okey, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7 pula, kita ada lagu daripada Marsha Milan dengan lagu yang Tahta Cinta. 13 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini di tangga yang ke-7. Dan di tangga yang ke-6, kita ada lagu daripada Kakak Azraf, Naik Satu Anak Tangga, minggu lepas di tangga yang ke-7, minggu ini di tangga yang ke-6, dengan lagunya Thank You Very Much, 4 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-5, kekal kedudukannya. Di tangga yang ke-5, Adira, Sayang Orang Sama, 18 minggu dalam carta. Okey, kita layan lagu-lagu hits di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5 menerusi carta Hits Tawa FM.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

Jakarta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Jakarta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.

0: Ya, syoknya jumpa kita akan pilihan anda. Masih lagi kita bersama menerusi carta hits Tawau FM. Okey, enam buah lagu telah pun kita dengarkan. Dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 singgahlah di tangga yang ke-5. Dan kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-4, ke-3 dan juga lagu pencalonan baru. Okey, di tangga yang ke-4 kita ada lagu daripada Apex Tajuddin dengan lagu yang Janji Kekasih. 9 minggu dalam carta, minggu lepas kekal di tangga yang ke-4, ya, kekal kedudukannya dan pernah juga menjadi juara. Dan di tangga yang ke-3 pun kekal kedudukannya daripada Wani Asrita dengan lagunya Lembayung Tari, 21 minggu dalam carta. Dan untuk lagu yang tersingkir minggu ini, lagu ini dapat bertahan selama 25 minggu dalam carta, agak lama juga ya. Lagu Juliet, nyanyian Akim and the Magistrate, merupakan lagu tersingkir untuk minggu ini. Dan lagu pencalonan baru kita daripada Nabila Razali, lagu terbarunya Cukup Sampai Sini, yang merupakan lagu pencalonan baru untuk minggu ini ya. Okey, jadi kita lain dulu lagu. Di tangga yang ke-4 Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Di tangga yang ke-3 Wani Asrita Lembayung Tari. Dan pencalonan baru Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Semuanya lagu-lagu hiburan dalam carta hits Tawau FM.
1: Hits 4.

Jom kita layan terus Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, Lihat.

Cuman kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM, pilihan Anda. Perjalanan baru.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

Okey, nampaknya kita hampir tiba di penghujung untuk carta hits kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne dari 2 petang tadi singgahlah di penghujung untuk carta hits. Beberapa lagu dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah lagu pencalonan baru tadi telah pun kita dengarkan. Jadi sebelum kita pergi kepada 2 buah lagu yang terakhir, naib juara dan juga juara, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu ini ya. Di tangga yang ke-10, Afiq Syazwan, lagu yang kepuk-kepuk. Di tangga yang ke-9, Stacey Mama. Di tangga yang ke-8, Syamil Pertama. Di tangga yang ke-7, Marsha Milan, Tata Cinta. Di tangga yang ke-6, Kakak Azraf, Thank You Very Much. Di tangga yang ke-5, Adira, Sayang Orang Sama. Di tangga yang ke-4, Apex Tajudin, Janji Kekasih. Di tangga yang ke-3, Wania Serita, Lembayung Tari. Dan lagu tersingkir minggu ini bersama dengan Aki Man The Magistrate, lagunya Juliet. Dan lagu pencalonan baru Nabila Razali dengan lagu yang cukup sampai sini. Okey, itu dia sedikit imbasan lah kedudukan lagu-lagu hits minggu ini. Okey, dan kita pun tiba di penghujung. Sampai di sini saja pertemuan kita menerusi carta hits. And di sini saja menemani anda, menghiburkan anda menerusi carta hits FM. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Minggu yang baru menerusi lagu-lagu hiburan dalam carta hits Tawal FM ya. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Anne tinggalkan anda dengan 2 buah lagu yang terakhir. Lagu menjadi naib juara, lagu daripada Yusri Abdul Halim, lagunya Jiwa Raga, kekal kedudukannya sebagai naib juara ya. Minggu lepas pun di tangga kedua, minggu ini di tangga yang kedua juga. 10 minggu dalam carta. Dan yang terakhir daripada Akim pula, daripada Andy Bernade dengan lagunya Ding Geding, 5 minggu dalam carta sebagai juara untuk minggu ini. Okey, itu dia naib juara Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga, dan juara minggu ini Andy Bernade, Ding Geding. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya minggu depan untuk carta hits Tau FM ke udara setiap hari Ahad pukul 2 petang. Teman bertemankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi carta hits Tau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat berjumpa minggu, happy weekend, dan juga jangan lupa cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye Tawau. Kiss 2.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM.
2: Bila lalu di kawasan kemalangan tu, janganlah kita bergerak macam siput sedut.
3: Kerana tindakan anda itu menyusahkan kenderaan yang berada di belakang anda.
2: Pemandulah seperti biasa. Mesej siput sedut ini terpilih hanya di stesen pilihan anda. Tawau FM. Ciao, ciao.
4: Seketika nanti, Tawau, 3 petang. Tawau FM, pilih.

0: للوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Al-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisah Ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gementar dan merasa takut kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara, walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama. Petikan dari 40 hadis Imam

Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM. Sore waktu sekarang pukul 3:31 bila petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, salam sejahtera. Salam sejahtera. Jika tu ada semua bersolek kita sedang bersih beran segmen show hujung minggu untuk edisi hari ini Ahad 27 September 2026. Saya kawan bersama anda ketika ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang masih lagi setia mendengarkan Tuan FM. Selamat petang kita ucapkan salam hujung minggu untuk anda semua yang segar mendengarkan Tuan FM ketika ini. Cuaca agak panas di perbandaran Tawau. Dia bukan cuaca yang agak ekstrim jugalah panas ini kan. Tidak apa ni mengganggu gugat kesihatan anda mendengarkan kami. Walau di mana juga anda berada mendengarkan kami, terus fokus mendengarkan empat frekuensi utama kami, 191.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan insyaAllah selama 4 jam ini kita akan bersama-sama berusaha hiburan lagu-lagu sampai puasa informasi dari semasa ke semasa. Okay? Baik, apapun santai mendengarkan kami. Dan ketika ini sebagai pemakluman awal info semasa, indeks bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi daerah Tawau ya, dalam keadaan sederhana dengan catatan sebanyak 76 lah ya. Jadi apapun terus kekal berwaspada dan juga terus kekal ya mengutamakan kesihatan anda. Sekiranya tidak ada apa-apa keperluan untuk berada terlalu lama di luar, jangan berada di luar. Dan kalau anda perlu untuk melaksanakan apa-apa aktiviti di luar, pastikan anda memakai pelitup muka. Okay? Baik, apa-apa ada sedia biasa sedorang untuk segmen show hujung minggu untuk jam yang pertama ni sehingga ke jam 4 petang. Kita akan bersama-sama berusi silang budaya, dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama-sama berusi himpunan ya, hiburan lagu-lagu etnik Iranun.
2: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
3: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
2: menerusi
4: Silang Budaya
2: Radio RTM.
3: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
4: satu suara, satu jiwa.
2: Tawau FM,
3: pilihan

0: Ngobrol bersama dengan Zarul Mayor sebentar tadi. Dada, sepada anda semua yang baru saya mendengar kata FM, saya kawin bersama anda. Dada berusi silam budaya pada petang ini. Kita bersama-sama berusi hiburan ya, lagu-lagu etnik Iranun ya, playlist lagu-lagu etnik Iranun. Dada, insyaAllah mudah-mudahan anda terhibur setakat ini dengan pilihan lagu yang telah pun kita putarkan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

dan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

Baik, sekarang kita memasuki jam yang kedua ya, untuk segmen syok hujung minggu. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia bersama-sama kami. Masih lagi berterima kasih Koyum ketika ini. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu terbaik yang telah disusun khas untuk anda semua sehinggalah ke jam 7 malam. Okay? Ada cerita terkini, berita terkini yang kita terima dari Sukan Asia. Eng Enyo mencetak sejarah sebagai pemain squash pertama layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 selepas berjaya mempertahankan peket emas persorangan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya. Dan Enyo menewaskan wakil India Abe Singh pada perlawanan akhir di arena Nagoya Kinjo Futo. Dan pemenang bagi acara persorangan lelaki dan wanita di Sukan Asia mendapat tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 di mana Sukan terbaik bakal membuat penampilan buat julung-julung kalinya. Okay? Selepas bertahun-tahun berusaha, akhirnya sukan squash diterima masuk ke dalam program Olimpik oleh Jabatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada tahun 2023. Dan En Yeom muncul pemain pertama yang berjaya mempertahankan peket emas persorangan lelaki Sukan Asia sejak Ong Beng Ki yang sebelum ini berjaya mempertahankannya pada tahun 2022 dan juga 2026 dan 2002 dan 2006. Dan pemain berusia 28 tahun itu juga menjadi atlet pertama Malaysia lah yang layak bersaing di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu pemain nombor 18 dunia itu menewaskan Nur Azman, manakala Abey nombor 26 dunia menewaskan Muhammad Irfan di peringkat separuh akhir semalam. Dan Nur menewaskan Muhammad dalam penentuan pihak gangsa antara wakil Pakistan pada awal hari ini. Dan ada juara bertahan persorangan wanita SC Vasangiri yang ketika ini menghuni ranking nombor 5 dunia bakal turun ke gelanggang selepas ini. Dan beliau akan mendatang wakil daripada India iaitu Anhat Singh di pusingan akhir nanti.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Bagi penderita diabetes, penting untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Berikut ini adalah tiga makanan yang dapat menjadi pilihan yang baik bagi penderita diabetes. 1. Sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung rendah kalori dan kaya dengan serat. Makanan ini membantu menjaga kadar gula dalam darah untuk tetap stabil kerana mengandungi karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat. Selain itu, sayuran berdaun hijau juga mengandung banyak vitamin, mineral dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. 2. Ikan berlemak. Ikan seperti salmon, makarel dan sardin mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi peradangan. Asam lemak omega 3 juga dapat membantu meningkatkan sensitiviti insulin dan mengatur kadar gula darah. Disarankan untuk memilih cara pengolahan ikan yang sehat seperti dipanggang atau direbus berbanding digoreng. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan seperti almond, kenari dan kacang merah serta biji-bijian seperti biji chia dan biji rami merupakan sumber protein asli yang baik dan kaya serat. Makanan ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan mengendalikan peningkatan gula dalam darah setelah makan. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung lemak sehat, magnesium dan antioksidan. Namun, setiap orang dengan diabetes memiliki keperluan nutrisi yang berbeza-beza. Penting untuk mendapat nasihat daripada doktor atau ahli nutrisi untuk mendapatkan cadangan pemakanan yang sesuai dengan keadaan dan keperluan anda.
2: Assalamualaikum kawan-kawan. Kami di Pasaraya ni. Tolong mama papa.
3: Seronok.

untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah. Syoknya hujung minggu.

0: kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Kami dari MRS.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Menarik di Very OK.
2: FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
2: All building towards the greatest tournament in history.
1: Semestinya hanya di TV OK.
3: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ui.
2: Aku marah pasal kata hati kau tau.
3: Kau marah, Zah?
2: Ya.
3: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
2: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
3: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
2: Ya.
3: Bebal lah.
2: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
3: Macam perlu pula dimarah,
2: ya,
3: kan?
2: Betul. So, dia buat ini, ba, salah tu kan.
3: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
2: Ya, jadi kan marah lah, kan?
3: Marah lah.
2: Tapi
3: kau.
2: Boleh ke dia?
3: Ya, macam mana tu, Mr. B?
2: Boleh ke kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
4: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
2: Aku jaga. Hati-hati.
3: Hati-hati. Awas bilangnya.
4: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
3: Betul.
4: Kan cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu, kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
2: masuk
4: ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
3: Betul.
4: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
3: Betul.
4: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk
2: mengajar,
4: memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Macam terlalu panjang kan?
3: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
2: Okay,
3: tips-tips.
2: Next.
0: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Santai-santai, buddy, hujung minggu.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM Bar.
1: Okey, yang sekarang kembali 9% Koyom. Kita berada di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Syok Hujung Minggu pada hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat dan pendengar semua yang mendengarkan Tawau FM, dan insyaAllah bermula jam yang ketiga ini kita akan sama-sama menerusi karuk yuk Tawau FM. Okey, terima kasih banyak kepada sahabat yang mengirimkan salam mereka. Antaranya kita ada Jadil ya. Salam petang buat semua kawan-kawan di mana juga berada, sudah seluruh pendengar Tawau FM. Semoga ceria selalu. Terima kasih Jadil, yang sahabat kita yang mengirimkan salam. Yang belum menghantarkan salam atau boleh hantarkan salam, insyaAllah kita akan layan kiriman salam anda. Okey, ada juga boleh hubungi kita di talian 778243 bersama-sama berusaha karaoke Yota FM. Dan yang tak nak karaoke, nak sampaikan salam pun boleh.
2: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke you di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 0897782 43.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
1: 778-43 kita aktifkan atau bolehkan sahabat menghubungi kita. Okey, dan insyaAllah kita akan layani panggilan anda pada petang ini. Apapun khusus kepada rakyat Malaysia yang merancang untuk melancong ke selatan Thai, termasuk dalam tempoh 3 bulan akan datang, dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti laporan cuaca bagi mengelak terkandas akibat banjir. Menurut Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Syarkawi berkata cuaca di beberapa wilayah selatan Thai pada Oktober, November dan Disember lazimnya agak ekstrim dengan hujan lebat berpotensi menyebabkan banjir besar. Katanya Red Blessing ingin berkunjung ke Naratiwat, Yala, Patani dan juga Songkla dalam tempoh berkenaan perlu mengikuti perkembangan cuaca serta membuat persediaan lebih awal. Ahmad Fahmi turut meminta semua pihak agar mengambil iktibar daripada kejadian banjir besar di selatan Thai tahun lalu yang menyebabkan kira-kira 7,000 rakyat Malaysia terkandas, termasuk 6,222 orang yang terperangkap di sekitar bandar pelancongan Hat Nai. Dan katanya rakyat Malaysia juga boleh menghubungi pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkla untuk mendapatkan maklumat lanjut dan nasihat perjalanan sepanjang tempoh 3 bulan berkenaan. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang nak ke selatan Thailand, jalan-jalan, maklumlah dekat Songkla, dekat Hat Yai, dekat Naratiwat, Yala. Ni antara tempat-tempat yang top lah. Orang-orang Malaysia selalu ke sana. Jadi ketika ini, di sana cuaca ketika ini tengkujuh lah. Jadi diharapkan sebelum anda memulakan perjalanan anda, anda boleh hubungi Konsul Jeneral Malaysia di Songkla untuk mendapatkan maklumat lanjut di sana. Okey, antara berita kita kongsikan untuk anda pada petang ini. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang sentiasa segar mendengarkan Tawau FM. Saya kawan bersama anda ketika ini menemani anda sehingga ke jam 7 malam. Diharapkan anda semua juga sudi menemani saya hingga ke penghujung segmen Syok Hujung Minggu 3 petang 7 malam ini.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
2: Okey, apa pun saudara, kita mencari pemanggil pertama petang ini. Kita bersama pemanggil pertama kita. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Sekarang ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang ingin bersama-sama pada petang ini bersi ruangan Carol. Okey. Lagi ya, kiriman salam. Okey, kita cuba salam pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum DJ Kayum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Raima di talian.
3: Ya.
2: Petani nak karaoke ke Raima?
3: Sampaikan salam sejak.
2: Sampaikan salam. Baik, silakan.
3: Salam petang ni di Rohelo ni untuk si kecil Nur Kasri Kasrina, Ina Umang, Makcik Haja Tempulung ataupun Ia. Zidan Ezola Sapuan, Sam Kelomok, Nulisa Rain, Nola Sikin, dan Rosnani, dan semua lah rakan-rakan adik-adik Kultau FM, DJ-DJ semua, DJ Kayum, DJ-DJ kelas semua, Okey, semua nelfon kamu yo, hello. Saya tak pandai karaoke ni. Okey, DJ Kayum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat kita Raima sebentar tadi menyampaikan salam . Raima dari Lahad Datuk. Ada lagi pemanggil, kita melayani panggilan dari anda. Nak karaoke ataupun nak sampaikan salam, anda boleh dial talian 778243. Salam hujung minggu kita ucapkan. Ada banyak sebenarnya perkara bermanfaat boleh dilaksanakan pada hujung minggu ini. Yang paling penting bersama-sama dengan keluarga anda. Okey, apa-apa sebagai pemakluman mengenai dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 tahun 2026 akan berlangsung nanti di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 hingga 10 Oktober 2026. Okey. Itu sebagai pemakluman lah untuk makluman anda. Okey, ada pemanggil di talian. Terus ada pemanggil lagi. Hello.
4: Hello.
2: Hello, selamat petang.
4: Ini marga.
2: Okey, petani nak karaoke ataupun nak sampaikan salam?
4: Nak karaoke.
2: Okey, silakan.

0: Okey, ha, mungkin dah boleh apa ni, lebih bersiap sedia selepas ini. Agaknya dia nak karaoke, nak dengar suara dia dekat radio pun. Sahabat kita, tolong jauhkan diri anda daripada radio, okey? Kalau tak, nanti dia akan bunyi berdengung. Okay, boleh pun kita di talian 7843. Sebagai pemakluman majlis berkenaan dengan majlis Al-Quran Peringkat Antarabangsa dan juga hafazan, ya, akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Bertibakan Badani Dihayati Ummah Diberkati akan dihadiri, ya, dan akan turut disertai seramai 50 peserta terbaik daripada 38 negara. Okey. Dan insyaAllah seperti biasa berderusi majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ini, anda akan dapat ikuti secara langsung melalui saluran TV1 dan juga aplikasi RTM Click. Untuk balubat, Malaysia akan diwakili oleh dua wakil bagi tilawah dan juga hafazan, yang mana bagi tilawah Al-Quran akan diwakili oleh Qari Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali, dan manakala bagi Qari'ah adalah Nur Syakur Muhammad Musa. Manakala bagi hafazan Al-Quran, bagi Hafiz Muhammad Izul Afnan Sazali, dan Hafizah akan diwakili oleh Dina Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham. Okey, itu wakil negara kita. Sedikit pemakluman untuk perkongsian Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa kali ke-66 untuk tahun 2026 ini. Ada pemanggil, kita lain lagi pemanggil di talian kini-kini.
1: Hello.
0: Halo, selamat petang.
1: Saya marah tadi.
0: Okey, baik, teruskan.
1: Okey, sudah okey, ya?
0: Silakan.
1: Okey. Dengar ya?
0: Silakan.
1: Okey. Alhamdulillah. Dengar ya?
0: Okey, mungkin boleh hubungi kita kembali di talian 7823. Mungkin belum bersedia. Tidak mengapa. Apa pun, diapkan anda semua terus setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Hari merusi lagu buat sang putri 5.53 minit petang waktu ini. Apa dah selalu itu sebagai para muslim dan juga muslimah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagilah datu selebukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bagian Tau Timur. Zon 3 adalah pada pukul 6.01 minit petang, manakala zon 4 Bandar Tawa Balu Berota Kelabakan dan bagian Tau Barat 6.04 minit petang. Okey, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil lagi di talian ketika ini.
1: Hello.
0: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Iya, siapa di talian? Hello.
1: Hello.
0: Iya, siapa di talian?
1: Marga yang tadi.
0: Oh, yang tadi. Okey, baik, sudah bersedia?
1: Sudah, okey. Okay.
0: Teruskan.
1: Cukup bersedia sudah. Okey. Lagu Mei, seks sebuah cinta.
0: Silakan. Bismillah.

padamu, oh kasihku, akan ku bina istana untuk kita dan menikmati

0: Okey, thank you, thank you.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sahabat kita makan sebentar tadi, okey? Tiga kali hubungi kita. Dan dengan akhirnya, panggilan dari sahabat kita itu tadi. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Versi ruangan Karok Yo Tau FM. Apa-apa dah... terus setia bersama kami, insyaAllah adakah bersama-sama nanti berusi jam yang terakhir untuk Ibran Cyber Show hujung minggu, dan insyaAllah Ibran lagu-lagu retro akan teruskan lagi selepas kita ikuti azan maghrib nanti, ok? Jadi ke mana? Setia bersama kami Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Kemana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Hello Adam, kau kat mana sekarang? Kenapa biarkan adik kecil kau tu balik sorang-sorang? Kalau adik kau tu hilang, ha, macam mana?
2: Awasilah anak-anak anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tawau FM. Tawau FM prihatin.
3: Anda sedang mendengar
4: Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Pilihan anda.
5: Tawau FM.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

Kınanlar.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Sebenarnya dengan Rafa Zira yang tinggal sementara, Zira sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berusi hiburan segmen Syok Hujung Minggu 37 edisi Ahad 27 September 2026. Dadah jarum kadar semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu ya. Semoga telah pun kita putarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda setia bersama kami sepanjang 4 jam sehingga sejak dari pukul 3 petang tadi. Jangan lupa saudara, insyaAllah 7 malam nanti kita akan bersama-sama berusi siaran Samusiar Sabah FM. Dan jangan lupa untuk terjanji kita esok sekali lagi saya akan bersama anda berusi hiburan segmen Rentak Pagi. Apa ada saya mahu dibuat seketika sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir bersama dengan Exist, Percayakan City.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Awal FM.

0: lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Baguslah. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tidak dapat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax

0: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sampai FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami dan 76 Minit Malam. Selamat malam untuk anda semua dan terima kasih juga yang terus

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
4: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
5: Solat jangan sekadar kewajipan,
6: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
7: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
8: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
9: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
4: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
3: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bagus Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

susah nak bercakap. Lebih suka duduk di tempat gelap elok mana-mana. Asal tiba-tiba lenyap, diri memang senyap. Takut salah langkah, tak lebih selesa. Perhati dan

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Okey, sampai FM bagus buat. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam juga buat kawan-kawan kita di sini. Kita ada si Mahfuz di Lokapen Ranau. Dia bilang ucapan ditujukan kepada kawan-kawan pawong di kawasan Marakau, Libang, Kilimo. Dengan ucapannya, hati-hati kamu buat penumpang itu. Dia bilang, nah, hati-hati untuk kamu semua yang tengah bawa kenderaan. Okey, dan terima kasih juga untuk si Azmin. Selamat bertugas, Nodi. Dia bilang hadir dari Kota Kinabalu. Wow, boleh tahan semalam. Oh, terima kasih juga Azmin sebab hadir untuk sama-sama menyaksikan kelas musim yang ke-16 di JKKN. Oh, Azmin pun sana pagi macam semalam tu pun macam ada nangis-nangis terdengar itu lagu kan. Alright, apa pun terima kasih juga untuk Maini Emma di sini sebab tugas Nodi. Bopot hujan ya, dia bilang lebat benar. Dia bilang tidur petang sampai malam ni masih lagi ranya-ranya. Dia bilang wow, okey, syoklah tidurkan hujan ranya-ranya, sejuk sajuk rasa. Lagi kita ada si Dindi Rao Aiso dari Kudat. Selamat malam kepada DJ bertugas. Apa kabar kamu? Dia bilang kabar baik. Ucapan selamat bertugas pada hari esok. Baik di mana juga berada, jagalah kesihatan di samping menjalankan tugas. Dia bilang. Oh, untuk siapa itu? Untuk kawan-kawan kah? Okey. Untuk kawan-kawan lah itu semua kan. Sekali lah itu. Lagi kita ada si Norzita. Selamat malam, selamat berkontinu di selamat hujung minggu. Dia bilang mantaplah semalam anugerah juara kelas musim 16. Dia bilang Nodi dan juga Edith. Oh, terima kasih untuk Norzita. Hadir juga kan Norzita sama satu. Okey, apa pun dia bilang, cuaca di Beaufort malam ni hujan. Tinggi Nodi, semoga lancar persiaran. Norzita, pendengar setia Sabah FM bagus. Terima kasih untuk Norzita. Alright, itu lagi kamu hantarkan ucapan kamu, nanti Nodi kasih baca. Dan selepas lagu daripada Wani

Kasritah dan juga Gandingan bersama dengan Sofia Liana. Lagu mereka yang berjuk pedas, anda akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini bertajuk Internet Selamat. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sida, Nana, tengok ni. Macam ada gambar kawan kita kena prank tau viral ni. Lucu saya tengok. Saya mau kongsilah dengan grup lain-lain ni. Tepat WhatsApp ni grup.
3: Eh, jangan dulu kau kongsi. Kau tengok dulu betul-betul tu gambar. Betul kah ataupun kena edit?
4: Ha, ya Maria, kau cek dulu betul-betul. Nanti kalau itu hanya edit, kasihan dia nanti malu.
2: Tapi semua surang kongsi pun takkanlah ini pun kena edit.
3: Yalah sekarang ni kan Maria, kita ni mesti berhati-hati tau. Kadang-kadang perkongsian yang kita buat tu boleh jadi cyberbullying. Kan selalu kita dengar di radio tu, jangan kongsi. Dia bilang tidak pasti, jangan kongsi.
4: Betul itu. Sekarang ni apa yang kita nampak tidak boleh kita terima bulat-bulat. Ha, AI sekarang ni pun orang boleh buat kau bergambar sama macam Shah Rukh Khan. Nah,
3: bergambar sama macam Shah Rukh Khan kah atau bergambar sama Shah Rukh Khan yang disiring tu, kau beli tukar-tukar siapa boyfriend kau hari ini, besok belain lagi.
4: Nah itu.
2: Apa gitu? Ya. Okay. Betul juga kan, kalau kita tengok gambar, masalah juga kawan kita ni mau pakai seksi macam ni. Ish, jahatnya orang buat macam tu.
3: Orang buat ni kan untuk konten dorang semata-mata aja ni, mau kasih naik view di media sosial, mau cari ramai follower. Tapi ku tengoklah acara di anda, betul Benny begini?
2: Ya bang.
4: Nah, kamu baca tu WhatsApp grup kampung tu, marah sudah kawan kau tu?
3: Nah dia bilang sini, siapa yang post ni gambar? Kalau aku tidak padam gambar tu, aku akan buat laporan polis.
2: Nasib baik saya tidak show ni di tempat grup lain. Kalau tidak, memang saya pun kena ni. Ya, bahaya juga internet kan sekarang.
3: Sebenarnya internet selamat tu bermula dari diri kita sendiri.
4: Hari tu, kamu ingat ke pasal orang yang buat cabaran dekat media sosial tu? Ramai yang viral dan aku pun hampir mencuba.
2: Itulah cabaran begitu kan, bahaya bah. Sebab hari itu saya dah nampak, saya tengok orang cedera sebab ikut tren ni. Betul-betul pelik. Kalau orang putih bilang weird.
3: Weird. Itulah sebab kita ni mesti bijak, pintar. Orang bilang kan, bukan semua perkara di internet ni boleh kita percaya atau kita ikut. Kadang-kadang tu cuma macam perangkap saja tu, semata-mata.
4: Iyalah. Internet ni boleh jadi kawan dan juga boleh juga jadi mungkin musuh. Jadi kitalah yang mesti bijak menggunakan.
3: Oi, kamu tengok ni, ada orang DM aku bilangnya, "Hai, saya kagum tengok gambar awak, boleh berkenalan tak?" Siapa juga ni? Boleh tak awak hantar gambar awak yang lain? Saya nak lukis potret awak. Pandai.
2: Cuba kau tengok dia punya profile.
4: Wah, insomnia. Macam muka pelakon orang putih.
3: Apa dia fikir aku ni bodoh kamu pecat cakap dia? Profil tu palsu. Cuba kamu tengok. Akaun pun macam baru je kena beberapa hari, friend pun tiada. Kamu fikir?
4: Ayah pula Nana, betul pula tahu. Nanti dia edit yang gambar lucu lepas tu, Ugut mau sebar gambar dia minta duit lagi kan?
2: Dunia maya ni kan, tesmisnya selamat kan? Kita mesti sentiasa berhati-hati berkongsi maklumat pribadi. Jangan sikit-sikit terus kau mau post kasih orang yang kau tidak kenal.
3: Nah itulah bah, internet ni bukan tempat untuk kita kasih dedah segala-galanya. Sebelum kongsi kita mesti fikir dulu. Kalau mau kongsi pun kita cek dulu maklumat tu, boleh dipercayai ataupun tidak.
4: Sebab itulah semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jangan kongsi maklumat pribadi macam nombor telefon, alamat ataupun gambar. Kita mesti mau fikir, semak, lindungi diri, gunakan internet dengan bijak.
2: Kan tahu kah, dunia maya sekarang ini kan semakin luas. Tapi keselamatan diri kita ni tanggung jawab kita sendiri juga. Bukan mau sikit-sikit percaya apa saja yang kena nampak di Facebook apa. Terus kita mau percaya, mau bagi number phone begitu. Ya,
3: betul tu Maria. Hari itu kan aku ada terbaca yang negara kita ni bakal mewajibkan semua platform media sosial ada proses pengesahan identiti. Tujuannya supaya budak-budak yang baru berumur umur 13 tahun ke bawah itu tidak memiliki tiada pun akaun media sosial. Begitu baru ngam. Nah,
4: bagus tuh, itu aku setuju. Dapat juga melindungi keselamatan apa keselamatan kanak-kanak di alam maya.
2: Ya. Budak-budak mana lagi dorang tahu tuh kan, atau kalau kena dorang kena tipu, kena scam kan. Nanti kalau dorang kena tipu minta duit, dorang mau bagi duit terus. Nah, penjinayan ini di media sosial tahu.
3: Iya, itulah sebab tuh ada yang dilaksanakan kampanye internet selamat oleh siapa? MC-MC supaya dapat kasih didik pengguna termasuklah siapa? Ini budak-budak sekolah semua nih lah, supaya lebih paham dorang guna internet dengan bijak, apalagi beretika, selamat.
4: Nah, coba kamu bayangkan kalau ada ugutan cyber. Jadi kalau budak-budak ni yang tidak cukup pengalaman, nanti mudah betul tertipu.
2: Betul. Tu hari kan si anak baba, dia baru 10 tahun umur dia. Ada orang jahat pergi komen bilangkan kata pada cakap. Cumanya kamu, saya kawan baik kamu, dia bilang. Hai, coba dulu hantar gambar, dia bilang. Nasib juga lah saya kedapatan. Kalau tidak, memang si anak buat terus bagi.
3: Hai, bahaya kan?
2: Kalau saya cek kan itu akun palsu tau. Nasib baik juga tu anak buah saya belum lagi hantar di gambar.
3: Astaga, bahaya sekarang.
2: Bikin takut nih.
3: Memang bikin takut kalau anak-anak bawah umur nih memang tidak sepatutnya ada akun media sosial. Dorang ni kan mesti ada guide ataupun bimbingan dari ibu bapa.
4: Betul. Ya betul. Internet ni okey bah, tapi bukanlah tempat kita mencari masalah. Tetapi di internet ni lah juga tempat kita belajar, tempat kita berkomunikasi.
2: Betul sekali. Kamu tahu kah saya pernah buat kek pun dari internet tau. Jadi saya belajar buat kek pun saya guna itu apa itu PJJ online.
3: Itu pula.
2: Apa juga kebaikan di internet sebenarnya.
3: Iyalah kan, tapi apa kurangnya aku pandai buat bunga sebab belajar PJJ online di media sosial. Jadi hasilnya sekarang dapat aku tambah-tambah income. Begitu
4: kan. Jadi kesimpulannya, semua terpulang pada diri sendiri. Internet tempat kita belajar dan bukan tempat terpedaya.
2: So kita gunakan internet dengan bijak. Keselamatan diri tanggung jawab kita. Bilang tuh DJ radio tuh apa tuh? Tidak pasti?
3: Jangan gongsi.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 8.47 minit malam. Okey, apapun selamat malam untuk kawan kita di sini. Rosie William Z yang berada di Nanam. Dia bilang selamat petugas Nodi. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Dia bilang terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di sampai FM. Bagus. Bah. Okey. Alright, apapun terus kita ingin kongsikan lagi di sini. Dan pasnya ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Okey, yang mana berlaku di kawasan Pantai Barat. Terutamanya di kawasan Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang dan juga Papar. Juga berlaku di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau, Tambunan, Pensiangan, Sok, Tenem, Sipitang, Beaufort dan juga Membakut. Juga berlaku di Kudat, di Kota Merudu, di Sandakan, Kinabatangan. Okey, apapun untuk anda semua yang berada di kawasan yang disebutkan sebentar tadi, hati-hati untuk anda semua. Okey, ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Baiklah, 9 malam nanti kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Pearl Jam, Last Kiss, lagu daripada Luqman Islam, Namun Engkau Tahu, dan juga lagu ini lagu daripada Masdo, Malam Pesta Rock and Roll.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kalimantan peringkat kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus bah.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Pemandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70 ribu penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Back to back. Oh, no.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tanpa henti.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Baguslah.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung. Sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah membuka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkukuh pertukaran budaya dan pelancongan antara Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Datuk Jaffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Pembangunan infrastruktur pengangkutan di Sabah kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ketua Penerangan PKR Sabah Ahmad Farid Sainuri dalam satu kenyataan berkata, keadaan jalan raya di negeri ini masih memerlukan perhatian serius, termasuk memastikan projek lebuh raya Pen Borneo disiapkan lebih cepat bagi merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung. Ahmad Farid berkata, belanjawan 2026 menyenaraikan lebuh raya Pen Borneo fasa Sabah fasa 1A dan fasa 1B bernilai RM15.9 bilion. Selain Sarawak Sabah Link Road fasa 1 dan 2 bernilai RM8.81 bilion serta lebuh raya Trans Borneo bernilai RM2.99 bilion. Projek berkenaan adalah sebahagian daripada pembangunan rangkaian strategik Borneo. Dalam sektor penerbangan pula, Ahmad Farid berkata hampir RM500 juta ringgit diluluskan bagi pembesaran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, manakala RM120.9 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf lapangan terbang Tawau. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi Anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Datuk Kasim berucap pada Majlis Perasmian dan Penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Danny Wong Zee Ken bertajuk Murder Must Fall, The Kelabakan Masquerade 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majuma memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sebuah rumah dua tingkat terbakar 90% di Taman Cempaka Terrace House KKIP Selatan Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.46 pagi. 14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 23 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran, dua pancutan sumber air dari jentera bomba. Operasi terkawal pada 5.36 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 6.50 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan Sukan Asia, okay, yang mana Kem Squash Negara Cemerlang selepas Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari menghadiahkan 2 pingat emas buat Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya selepas masing-masing mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki dan wanita. Okay. Ng Ian Yeo mempertahankan emas lelaki, tewaskan Abhay Singh 11-9, 11-5 dan 11-5, mencatat kemenangan kelima berturut-turut ke atasnya. Sementara itu, S. Siva Sangari mempertahankan emas wanita, menewaskan Anahat Singh 11-4, 11-4, 11-7. Okey, yang mana kejayaan kedua-dua pemain mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik LA 28 ataupun 2028 dan menyumbang kepada sasaran 6 pingat emas Malaysia di Aichi Nagoya. Wow, tahniah untuk dua orang pemain squash negara, iaitu Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari. Hebat mereka ni kan. Apapun, terus kita memberikan sokongan pastinya untuk atlet Malaysia dalam saingan Sukan Asia yang mana berlangsung di Jepun. Alright, baiklah, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. No Demokrasi Kongsi lagi di sini. Ini cerita mengenai dengan Sukan Asia lagi. Dan pastinya ini cerita mengenai dengan badminton. Okay? Yang mana penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali meraih pingat bergu wanita Sukan Asia ditamatkan Perli dan juga Tina selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa untuk Temasya Aichi Nagoya. Okay, yang mana bergu nombor 5 dunia ini memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India. Dan kejadian tersebut menyaksikan Perli dan juga Tina menjadi bergu wanita pertama Malaysia yang menaiki podium Sukan Asia sejak Vivian Hu dan juga Wong Kin Wee membawa pulang gangsa pada edisi Incheon 2014. Dan pastinya mereka akan bertemu dengan bergu nombor satu dunia dari China, Liu Shengshu dan juga Tan Ning pada aksi separuh akhir pada hari esok. Okay, jadi kita mengharapkan agar mereka mampu dan dapat menumbangkan bergu nomor satu dunia dan seterusnya ke final untuk badminton bergu wanita Sukan Asia. Wow, tahniah. Okay, Dodi Mukas Kongsi di sini pastinya juga mengenai dengan pungutan pingat emas. Okay, mana Malaysia sekarang ini memungut 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan 16 pingat dan Malaysia berada di kedudukan ke-10 dan pastinya terus berada di puncak negara China dengan 113 pingat emas, 44 perak, 33 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 190. Manakala Jepun tuan rumah di kedudukan ke-2 dengan 33 pingat emas, 54 pingat perak dan juga 55 pingat gangsa, jumlah keseluruhan 142. Okey, sedikit info untuk anda semua mengenai dengan Sukan Asia. Baiklah, kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti 11 utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah. Lepas tersakiti, sedang hilang,
1: mati buat lagi, sudah hilang. Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Bagus, Pak.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Op Luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhir kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takat semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi lah, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah

Lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan Jualan Rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan

Lagu daripada Wulan, lagu yang bertajuk Jatuh Cinta Lagi. Memang kita pukul 11.24 minit malam. Selamat malam tuan semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okay? Dan anda pastinya untuk R&R, relax rehat untuk hari ini. Hari Minggu 27 September 2026 bersama dengan Undi. Dan di jam yang terakhir terus menceriakan malam anda. Dan Undi muka sekongsi di sini. Ini ada amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Dijangka berlaku di kawasan Telupit, Labuk, Sugut, Tongod. Juga berlaku di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sipitang, Tenom dan juga Suk. Juga berlaku di Tawau, di Kalabakan, di Pantai Barat, di Ranau. Okey, yang mana amaran ribu petir, angin kencang dan juga hujan lebat. Hati-hati untuk kamu semua. Dan pastinya tengah memandu malam ini dalam pemanduan, mungkin balik dari kerja, balik dari kampung ataupun dari mana-mana, silakan. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, apapun, di jam yang terakhir kita ada lagu daripada Kumpulan Crystal, lagu mereka yang bertajuk Nurani. Juga lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, lagu mereka yang bertajuk Gurauan Berkasih. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu, Rindu Jadi Kenangan. Sabah FM, bagus bah.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM bagus. Bah, terima kasih yang terus bersama kami. 11.50 minit malam. Tugas anda berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad, 27 September 2026. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Walaupun tengah malam sudah, esok hari Senin, jangan lupa pergi kerja, okey? Ada yang mungkin off day hari ini? Esok pun off day? Wow, boleh tahan. Selamat berehatlah untuk anda semua. Alright. Dan pastinya juga Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Nabilah Razali, Cukup Sampai Di Sini. Dan ada juga lagu daripada Kumpulan The Times, Gadisku Dalam Komah. Jadi untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama kami. Kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua. Bye-bye.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. FM.

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin,

gelaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini.

mengikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YGL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game buruh hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi, Game Buruhan tu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira. Kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya. Muat naik gambar Mira di muka buku National FM, sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan, saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku National FM, sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio National FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su. Katanya, hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su. Mesti comel juga awak kan. Selamat pagi. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof. Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. JBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GBH Batuwas hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu. Tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH National FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat. Dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih lemaik. Mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey. Selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

pendaftaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia, Suratan Atau Kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YGL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYG Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YGL, RYG Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Geng Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh Mari tak ada

sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya, Nas Mal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk, berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan. Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi, hadir lapor diri pada National GPH. National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum DJ Mira, manja manis dan geng GPH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, National FM sentiasa di hati. ITM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok National FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk. So, singgah ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok National FM. Didi 2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru pula kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selam tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau Perak. Kita ada saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira geng Wakaf 14. Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Al-Jaz ni dia apa ni, orang kata letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Gem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik.
Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Sabah FM. Bagus,
5: bah. Rentak 46 Sabah FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

الله أكبر الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian, saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia,

0: kasar-kasar pula lagi, ndaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin, sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: وياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: radio pilihan anda.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.

0: pagi. Perintah pagi.
1: Perintah pagi.
2: Perintah pagi 6:15 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Ya, yeah. Salam sejahtera, salam Malaysia badan untuk anda semua bersolek kita sedar mesti beransai benar rentak pagi. Jadi si hari ini Isnin 28 September 2026.
2: Betul. Minggu yang terakhir untuk bulan September, esok pula bulan depan, tak lama lagi minggu depan masuk sudah Oktober kan Kayum?
3: Iya, betul tak, tragedi lah.
2: Iya betul. Jadi Oktober. lepas tu tak lama lagi habis sudah 2026 ni.
3: Ya.
2: Lagi 3 bulan kita menghabiskan tahun 2026 kan?
3: Iya.
2: Jadi kita harapkan apa jalan yang kamu rancang hari ini, yang kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga macam biasa di jam yang pertama kita kongsikan tinjauan cuaca seketika nanti. Ada berita ringkas dari Sabah FM, info solat dan 7 pagi ada berita utama 7 pagi.
3: Itu detik perjalanan kita untuk jam yang pertama. Sekali lagi selamat pagi terucapkan untuk sahabat pendengar semua walau di mana saja anda berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersiap-siap nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Yang sedang berserapan, selamat berserapan. Mungkin ada dalam perjalanan baru balik dari kerja
2: shift
3: malam
2: juga.
3: Selamat jugalah dalam pemandangan dan insyaAllah mudah-mudahan selamat sampailah ke rumah. Ke rumah jangan pula lepas habis mandi begadang. Lepas tu tak jadi tidur pula, jadi rehatlah ya.
2: Kalau boleh rehat, rehat. So nanti dalam sambung kerja lagi balik kan. Biasa betul. Begitulah kalau shift
3: terbaliklah dia punya. Kalau shift malam ni dia terbalik dia punya jadual dia.
2: Betul.
3: Jadual tidur dia terbalik.
2: Sebelah pagi dia tidur, malam dia kerja.
3: Badan begitulah. Tu betul-betul nak kena set lah.
2: Betul.
3: Okay. Apa dan insyaAllah santai bersama kami. Kita berhibur bersama dengan Flow 88.
2: Yes, dengan lagunya Zalika di Rentak Pagi.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Azra, kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini, Isnin 28 September 2026. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah hari ini. Yang mana selama seharian ini, dari pagi hingga ke malam, diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini. Dan kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada 10 pagi dan juga petang untuk hari ini diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya pula, kita beralih kepada daerah Kunak pula. Untuk hari ini pagi dan juga petang ya, diramalkan tiada hujan, manakala malam hujan di beberapa tempat. Sesuai bagi daerah Sampurna pula, pagi petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan jerebu. Dan seterusnya bagi daerah Lahdatu, pagi hujan di beberapa tempat, begitu juga petang dan juga malam ya, selama seharian ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, yang mana pada 10 pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, begitu juga dengan malam tiada hujan, dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahdatu, pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan cerah ya, dengan arah angin dicatatkan dari arah tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk seharian ini yang kita petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi.
4: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Yang lagi berang bersama dengan kumpulan hujan dengan lagu yang pagi yang gelap tapi pagi sudah cerah.
1: Pagi yang cerah.
0: Ya betul. Sawal 5.40 pun 5.45 terang sudah kan kayu.
1: Terang. Jadi iyalah bukan apa sebab soal pagi ni kalau cuaca baik, cuaca cerah ya, insya-Allah mudah melancarkanlah segala urusan anda. Lagi apapun terima kasih banyak sudi mendengarkan Tau FM ya. Sekali lagi kau dan juga N bersama anda untuk edisi Isnin.
0: Iya betul. Jadi kami akan menemani anda menerusi lagu-lagu hiburan sehingga 11 pagi hari ini, hari Isnin sudah 28 September 2026. Seketika nanti kami akan kongsikan info solat dan 7 pagi nanti ada berita utama. 7 pagi. Okey, nanti kita punya tajuk pagi poster kita akan upkan di jam yang kedua nanti. Nanti lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Lagu dulu Layan bersama dengan Bunga Mereng.

0: 와우.
1: 마스킹이 워터 솔라다 한이님.
2: Baik, yang seterusnya kita terus saja dengan pembacaan info salat untuk hari ini Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 11.59 minit pagi, Asar 3.10 minit petang, Maghrib 6.1 minit petang, Isya 7.10 minit malam dan Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Selesai pula bagi zon 4 Bandar Tawau Balung Merotai Kelabakan dan Bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.02 minit tengah hari, Asar 3.12 minit petang, Maghrib 6.04 minit petang, Isya 7.13 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

pagi, Isnin hingga Jumaat,

0: Isnin hingga Jumaat.
1: Ya, Rentak Pagi Tuan FM pilihan anda, 7.23 minit pagi waktu ini di jam yang kedua di Rentak Pagi.
2: Ya, Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tawa FM ketika ini, okey. Ya. Apapun dah, ketika ini tumpuan kita pasti terarah kepada Sukan Asia. Aichi Nagoya. Aichi Nagoya. Dan semalam, kita telah pun dapat melihatlah ya acara balapan yang berlangsung dan tiada wakil Malaysia ya dalam beberapa acara, antaranya tiada podium lah, tiada podium ya dalam acara 200 meter ya, yang mana acara 200 meter sebelum ini telah pun diwakili oleh pelumba Danish Iftikhar ya, yang tidak berjaya menempatkan diri dalam podium walaupun berlari dengan pelari sensasi daripada Thailand. Betul. Iaitu Puripol Bonson ya, yang merupakan raja pecut Asia yang merangkul pingat emas keduanya semalam dalam acara 200 meter dengan catatan 19.88 saat, saudara.
1: Wow.
2: Laju tak laju. Memang laju lah kan, kan? Memang larian taraf Olimpik lah.
1: Betul.
2: Sebenarnya below 20 second ni memang Olimpik. Dan sudah pasti Muhammad Azim Fahmi, raja pecut negara kita juga, gagal ya untuk memberikan saingan kepada raja pecut Asia dari Thailand ini. Betul. dalam acara 100 meter yang mana Muhammad Azim Fahmi cedera lah ya. Begitu juga dengan lain-lain. Sukan dalam acara 4x100 meter negara kita gagal juga, begitu lelaki dan juga wanita. Apapun sebelum itu kita nak ucapkan tahniahlah kepada SC Vasanggari.
1: Iya, betul.
2: SC Vasanggari yang telah pun menghadiahkan pingat emas ke-6.
1: Emas yang ke-6
2: buat negara kita dalam betul? Acara squash. Dan apa yang membanggakan, SC Vasanggari telah pun melaikkan diri. Orang kedua yang melaikkan diri ke Sukan Olimpik akhirnya. Sukan squash ada dalam kalender Sukan Olimpik pada kali ini. Di mana sebelum ini kita telah memperjuangkan negara-negara lah, terutamanya yang kerap bermain dengan Sukan squash ni, memperjuangkan Sukan squash dapat dimainkan di Sukan Olimpik akhirnya. Sukan tersebut akan diadakanlah di Los Angeles 2028. Dan sebelum itu seorang lagi,
1: ada 2 tahun lagi lah kan, Kayum?
2: Betul. Dan sebelum itu seorang lagi peserta squash lelaki kita, iaitu Eng En Yeo, merupakan atlet pertama negara kita lah sebelum itu. Juga dalam sukan squash telah memulakan diri ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Tahniah diucapkan.
1: Tahniahlah untuk atlet-atlet kita yang berjaya menghadirkan emas. Tak dapat menghadirkan emas, tapi sekurang-kurangnya dapat wakil negara pun okey, so kan, Kayum?
2: Betul.
1: Untuk sampai ke tahap tu bukan senang, bukan mudah.
2: Jadi kita sekarang meniti untuk emas yang emas seterusnya, dan pasti tumpuan kita terarah kepada pasangan badminton wanita negara kita, iaitu Pelitan dan juga Emtina.
1: Betul?
2: Yang semalam telah pun mengalahkan double daripada India, Purila dan juga Jolly, dengan permainan straight set 21-18 dan 21-9. Kita mengharapkan ada sinar emas lagi lah untuk negara kita, dan seterusnya dapat memintas target kita 6 emas. Target kita sudah tercapai, tapi kita nak lebih lagi.
1: Betul. Jadi kita doakan terus maju jaya untuk kita punya atlet-atlet kita.
2: Ya.
1: Okey. Lagi hiburan menerusi Rentak Pagi kita di jam yang kedua ini. 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM. Tapi 7.30 kita akan kongsikan apa lagi yang tular untuk hari ini.
2: Yeah.
1: Okey, layan dulu lagu bersama dengan Fia Julia, Menyendiri.
2: Rentak Pagi.

0: 9.39 pula, 7.31 minit pagi tu. Awal betul tu. 7.31 minit pagi. Kita bawakan lagi apa yang tular untuk pagi ini. Ini satu kisah yang menyayat hati juga, tentang pengorbanan seorang yang bergelar ibu ni. Sering dianggap biasa, namun setiap rutin kecil boleh menjadi kenangan paling dirindui selepas mereka tiada. Betul. Bukan saja ibu lah kan, kayum siapa-siapa lah kan.
1: Betul-betul.
0: Kalau orang yang kita sayang tapi sudah tiada, tidak ada bersama dengan kita, jadi terasa lah yang mungkin biasa kita nampak pagi-pagi mesti dia apa ni, minum kopi, ibunya menyapu rumah, tapi bila sudah tiada, tiada pula rutin harian yang macam biasa dia buat kan. Jadi inilah begitu juga yang dirasa seorang pemuda ni selepas kehilangan ibunya yang meninggal dunia sehari selepas bertaruh nyawa di ICU. Jadi kisah tersebut dikongsikan seorang wanita yang merupakan jiran kepada keluarga berkenaan di media sosial selepas tersentuh melihat kejadian berlaku di hadapan matanya. Menurutnya, dia tersempat dengan anak lelaki arwah yang sedang menyidai pakaian sambil menangis ketika mau ke tempat kerja pada suatu pagi. Itu mungkin dia teringat kali kan. Mungkin dia tengah sidai kain, dia teringat mungkin baju yang dia sidai itu pun mungkin baju bekas arwah maknya kah kan. Dia cakap kesian dekat maknya dulu sakit. Dulu maknya sakit, setiap hari dia bangun awal pagi sidai baju dorang. Itulah tu.
1: Teringat-ingatlah.
0: Iya, teringat-ingat. Macam yang saya buat sekarang ni, kenapa saya tak tolong dia, mesti dia penat kan. Jadi wanita berkenaan dia berkata dia cuba menenangkan pemuda berkenaan selama beberapa minit sebelum masuk ke dalam kereta untuk meneruskan perjalanan ke tempat kerja. Namun sebaik berada di dalam kereta, dia sendiri tidak dapat menahan sebat lalu menangis juga mendengar mengenangkan luahan pemuda tersebut. Itulah ikut terasa sedih jugalah kan.
1: Sebab tu bila kita masih ada ibu lagi, ibu, ayah, jadi ruang berbakti tu ada. Jadi jangan lepaskan peluang untuk berbakti, sebab benda tu dia tidak akan datang lagi. Benda sekali saja seumur hidup. Sebab kita pun tak tahu juga lepas ni kalau kita berkahwin, ada anak kan, kita tak tahu kan anak kita ni boleh bantu kita ke tidak. Jadi
0: masa kita pun akan lagi berkurang dengan mereka.
1: Jadi ini merupakan salah satu daripada momen yang betul-betul menyentuh hati lah kan. Siapa yang tidak terkesan dengan kehilangan ibu. Bila kita teringat sidai baju, alamak, teringat pula kan.
0: Teringat pula ini, yelah mak aku yang selalu buat dulu. Dia yang selalu sediakan kain kami, cucikan kain kami. Sekarang ni aku lagi yang buat, macam menyesal pula aku rasa nak tolong. Ada suatu perasaan begitu kan. Itulah bila ibu bapaknya masih ada, nak pula dia tolong. Itulah pula. Jadi kisah berkenaan turut mengundang rasa sebat dalam kalangan netizen yang bersimpati dengan pemuda tersebut serta berkongsikan cerita sendiri menjadi seorang ibu. Sebab itulah katanya, sebab tu sebelum kita pergi yang mana ada masih ibu bapa, hargailah. Penyesalan anak yang ditinggalkan ibu memang sangat menyakitkan. Jadi itulah beberapa ada juga netizen yang berkongsikan, semoga Allah ampunkan arwah ibunya, lapangkan kuburnya, berikan kekuatan serta kedamaian jika jiwa, kedamaian jiwa buat anak tersebut.
1: Jadi insyaAllah mudah-mudahan berikan perang kata iktibar buat kita semua.
0: Betul.
1: Menerusi perkongsian cerita tular kita untuk pagi ini.
0: Itu yang kita kongsikan, menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang mendengarkan saya pada detik ini selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan hidupnya. Amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah anda takut untuk mencuba sesuatu ataupun macam cuba buat sesuatu yang baru dalam hidup anda, tapi anda takut, anda ragu-ragu sebab takut tidak jadi. Bilang orang takut gagal lah kan, senang cerita. Kalau pernah, mungkin di waktu itu anda nih sebenarnya sedang di fase yang terlalu memanjakan diri anda, tapi anda tidak sadar sebenarnya anda tengah menahan diri anda daripada menjadi lebih matang ataupun jadi lebih baik lah dalam menjalani kehidupan yang seterusnya kan. Jadi kita kena faham, orang yang berani gagal dialah orang yang paling dekat dengan kejayaan. Dia tidak pernah berhenti mencuba sebab dia faham kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Gitu. Hakikatnya semua orang pun pernah gagal, cuma bezanya ada orang jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kan untuk hidupnya. Ada orang pula hanya membiarkan kegagalan itu menjadi alasan untuk dia berhenti dan putus asa. Nah, itulah kesilapan manusia yang paling besar dalam hidupnya kalau dia seperti ini. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita tengok hari ini ada orang berjaya di sekeliling kita, sebenarnya mereka-mereka tuh bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka nih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencuba dan tidak pernah putus asa. Mbak kata pepatah, di orang nih boleh diibaratkan genggam bara api biar sampai jadi arang. Nah, antara kisah popular yang boleh kita ambil pengajaran lah, contohnya lah kan, contoh macam pencipta mentol, mentol, lampu-lampu, Thomas Edison. Ini kisah dia ni sangat menginspirasikan lah. Nanti boleh cari di media sosial lah tentang Thomas Edison ni, pencipta lampu. Beliau ni pernah gagal ratusan kali. Jadi orang sebelum dia berjaya mencipta, menghasilkan mentol tu, dia gagal ratusan kali. Jadi ada wartawan tanya kan, kenapa beliau ni kuat berusaha sedangkan sudah gagal berkali-kali kan. Beliau menjawab, aku ni sebenarnya tidak gagal, aku cuma jumpa ribuan cara yang tidak berhasil, sampailah aku jumpa satu cara yang berhasil. Wah, mendalam nih geng. Pesanan ringkas Bro Eki hari inilah kan, apapun ujian yang datang ataupun kegagalan yang pernah anda dapatkan, jadikan ianya sebagai satu suntikan semangat untuk anda bangkit. Sebab hidup ini punya pilihan, sama ada kita give up ataupun kita get up, sama ada kita hanyut dalam keputusasaan ataupun kita bangkit demi impian. Mungkin itu saja untuk setakat ini. Sekian Positif Pagi Tau FM. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Pagi
3: minta
2: pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
4: Jam 7:54 minit pagi, waktu ini menerusi Rentak Pagi. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM.
5: Okey.
4: Terima kasih rakan-rakan yang all pagi sudah hantarkan salam ucapan.
5: Oi.
4: Ada daripada rakan kita Anas Nasir. Assalamualaikum. DJ berdua, selamat pagi. Terima kasih.
5: Selamat pagi.
4: Ni Syekh Lisha pun ada. Assalamualaikum. Hai DJ N dan Kayum, geng Isnin, semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
5: Amin. Amin.
4: Syukur
5: amin.
4: Alhamdulillah dimulakan dan bismillah, selamat pagi buat semua.
5: Yeah.
4: Dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
5: Amin.
4: Dan terus FM, mantap pertemankan N dan Kayum. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih. Faldi Sari pun salam paginya. Assalamualaikum di jam berdua geng pagi Isnin. Apa khabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Selamat bertugas DJ N dan DJ Kayum. Terima kasih.
5: Terima kasih.
4: Ada lagi lah salam-salam daripada rakan kita, nanti kita bacakan. Tapi kita mau kasih tahu, kita punya topik pagi.
5: Berkaitan topik dengan pagi
4: masa kan.
5: Okey, topik Simbang Pagi kita pagi ni, jika anda boleh membeli masa, apa masa lalu yang anda yang anda mahu beli.
4: Ya, mungkin dia mahu beli masa lalunya yang masih dia bersama-sama dengan kawan-kawannya yang time dia kecil, kan Kayum? Ataupun dia mahu beli masa dia yang zaman-zaman sekolahnya, masa dia kecil-kecil dari umur dia mungkin 5-6 tahun, mungkin begitu. Ataupun dia mahu beli masa mudanya, gitu.
5: Jadi yalah, bila kita tahu masa yang pergi tidak akan kembali.
4: Masa tapi, tidak boleh diulang.
5: Topik sembang pagi kita pagi ni. Jikalaulah anda diberi peluang boleh membeli masa.
4: Betul.
5: Apa masa lalu yang anda hendak beli tu?
4: Ya. Jadi kamu kongsikan kamu punya respon pagi sama-sama kami di WhatsApp dan juga Facebook Tong FM. Poster sekejap lagi kami akan naikkan menerusi dua platform, platform inilah, WhatsApp dan juga Facebook Tong FM, ya. Okey, jadi jangan lupa respon. Lama pagi kita nantikan berita dari Sabah FM.
5: Ya.
4: Lagu bersama dengan Naki dan Fahimi. Pasal masa ni pun tajuk dia masa.
5: Masa
4: di rentak pagi.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Radio pilihan anda, Tawau.
3: Music power.